0: gopek mau nambil tu parlanoh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

qua. Ehi, ai, ai, mi hanno caracciato la nonnella. A pole, guarda.

0: Unyuy, tegahnya di kopi Unyuy. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: Oi Carmilla, besok kau mandi dah deh. Boleh ada pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Gimana pandia kau?
2: Kambiang kau. Iko bapak yo pandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu adi tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kambiang cok ya.
2: Bapak yo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau tidak pakai rumput, makan bako makannya kau. Bako lah tanya.
0: Oi, itu mang kue bisuat tanang lang dan palakian lang jadi kerumui. Babayo, bagus deh. Tapi sanang.
3: Babayo kan biang jo.
0: Baru tak babayo eh. Ikut tujuh kali sunatnya baru tak babayo dulu.
3: Tujuh kali.
0: Tujuh kali.
3: Dan batino kejo.
0: Eh batino.
3: Batino.
0: Batino tiba sunat. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue. Jangan biang ya. Tadi mana lah iya
1: pacar? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, ke mana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah, iyalah.
1: Lelok deh. Awak cari lo kambing kek aja juga.
0: Kok? Kok payah saya ke? Kok induk kambing lah ke mah?
1: Ah, iyalah, iyalah.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Nak jatuh selek deh. Tapi kau salah. Dia mahu aku belakang ke rumah. Kalau lelah, kau cari ada. Cari ada yang kau. Oi, Carmilla. Dan lelaki kau padat, dan lelaki kau gencu. Balaki kau ledeh. Oh, lelah. Nak kau tujuh dah. Oi, si Karumui ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Dia ketujuh kau. Ganteng si Karumui tu. Tanggung dia macam bang.
4: Kadang baru aku.
0: You nak ada encik patuh pajak aku tak?
5: Aku kejalan aku. Oh, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
4: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
5: Oh, jadi ada sampai baru tak?
4: Iya.
5: Bukan aja. My feeling.

0: Misida. Lala musik ora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, pancekek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah, menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi ni.

0: ko.
1: Lah buku kuat ayam yang daya.
0: Iyo. Sama mah, awak menunggu ojek lah. Ah, bek ko, kalau dapat ojek, tompang anda wak cik deh.
1: Tak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
0: Hah?
1: Kamu ada pulang dah?
0: Pulang? Yeah. Kapurumnas.
1: Awak kaki lah mandiri dah.
0: Oh. Lala mau mati?
1: Baru dah.
0: Dek ah?
1: Maninggal dalam kulkas.
0: Maninggal dalam kulkas?
1: Mak
0: kok bisa tuh?
1: Biasalah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
0: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
1: Sok?
0: Sok.
1: Kajang-kajang tu dah.
0: Iya.
1: Babu-buya muncung dah, deh.
0: Iya. Tahu deh, ah?
1: Deh, ah, tu dah.
0: Karena bini Ambo basa lingkuh.
1: Basa lingkuh?
0: Yo.
1: Bak Ambo dia tu cari tuya tu dah.
2: Bini Ambo tu basa lingkuh, malah.
1: Iyo panjanglah cerita sete, Mbak Ambo deh.
2: Waktu tu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
1: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
1: Oh, sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
1: Nggak sepatu udah dah.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dah.
1: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh ada.
1: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
1: Iya dah.
2: Sudah tu, nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
1: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
1: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Kekangkang di muka pintu kamar.
1: Udah salah.
2: Pak Atu.
1: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti waknya masih lingkuh aja bini dan.
1: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah. Kurang ada setan.
1: Udah-udah-udah-udahan wak
2: kemari yang kah
1: nak iya makan udah-udah
2: adalah udah tuh kemari yang setan
1: iya makan udah-udah
2: awas cekang
1: iya
2: wah orang kan
1: iya tapi makan udah-udahan
2: gua ayam selingkuh jemini itu dia
1: bapak udah-udah aku udah kali
2: selingkuh
1: Allah mada jangan udahnya.
2: Awas sang.
1: Mangga dulu ludan, Pak.
2: Mayang,
1: mangga dulu ludan, Pak. Oh iya.
2: Ang suko sama bini kan? Kurang hajar.
1: Tapi awalalah, mangga dulu ludan, Pak.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu kutitip surat ini untukmu. Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini,

gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu, aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu.

yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening, dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air tuba? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada hari, pada satu hari dalam bergaul denganmu?
Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malam ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu. Dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis: Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab aw ihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukahkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal, qala as-salatu li miqatiha, qultu thumma madha ya Rasulullah, qala birrul walidain, qultu thumma madha ya Rasulullah, qala al-jihadu fi sabilillah. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak.
engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas. Yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, rahimah ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yudkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut? Yang sengsara tersebut? Yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab
Padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam. Tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar.
Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Tsamud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi, sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan
aku ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah, tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda mana? Eh, Budi.
2: Budi.
3: Iya pak.
0: Kok?
3: Nggak.
0: Dua-dua. Dua-dua.
2: Nggak.
0: Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tiko. Kok bisa sebuah itu ini? Alah pada buruk itu beri semua papa ya?
3: Nah, kau udah pakai cek guru Budi ya, Cak.
0: Ancak, aku kena ancak sama orang itu. Budi dia ambil manis aspa, papa ketua RT di siku, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PRG. Jangan tarik, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
3: Tak,
0: lo salah, Pak. Salah aku, coba saya lihat, Pak. Salah, kamu kira Papa salah?
3: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo tuh, tuh, pernah dilihat, tuh. Merah sebanyak tuh, tak rendah.
3: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari, Budi, kata, kan? Di mana rapor Budi itu?
3: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak lepas kesalahan? WE dan nanti awak jadi dari R.
0: Itu mana cakap apa? Meratakan paspor tu, dia ratakan paspor tu dah kayak paspor papa.
3: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya kamu lihat.
3: Bayangnya.
0: Mana tak sih, anak mada.
3: Aduh.
0: Kau kata paspor sembarang aja.
3: Ah, iya.

0: bantu abah nak kalah boleh kau.
1: Abah.
0: Ya celala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam macam tahu luah lah dan sudah tu jelah. Tolong murid elah bak aja.
1: Ya bak.
2: Kau bak, sakit kau bak.
1: Lampau ya bak.
0: Lampau kacau mana kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nado pasan dengan tu angab dua yo.
1: Bolu ba.
0: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yo. Itu nak punya waktu doyong.
2: Siapa punya waktu, Pak?
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu, ya. Tolong dengan salik aneka. Aduh, Pak. Surat tanah agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: ada pun nilai pak
0: ang tanya dia katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo nak punya itu, dah. Tujuh tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana, yang masalah pribadi dan yang iya, dan sampai yang cita-citaan kurang dah, yang dah. Dan handphone kok. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
2: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Pijak, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek, deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah, Tuyong. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru, Pak.
0: Jangan ngejual itu pasar naba asyik nan jaleh na yuang.
2: Dina, baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
2: Banyak lah, Pak.
0: Iya, anda ngejual lah. Anda kan udah. Kau nak jalan kongkok. Anda beko, ah. Baru tahu, ah.
2: Pak. Baru, bakal ada jual.
0: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.

Mariana, le quasi uno qua. Ciao!

0: usah mancia, Josia wang bacaka, wang angkan laki-laki, hingga bulia pandangi.
1: Aduh, aduh.

0: wah angsa jo lama.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Menyesal lebih enak muci yang ku penuh. Pakai itu lah, roh. Pakai itu lah, roh.
1: Sama wajah, papa, papa.
0: Iya, lo, nak.

0: Look at my guy. Look at my young.
1: Aduh, aduh, aduh.

0: Oi, kurang ke rumah. Turun anak. Anak ada yang gitu-gitu dia nak. Indah jaleh dia engkau. Pareman gadang kau mah, pareman kampung. Ang kumpulan satu alahai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Satu alahai kumpulan. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, papa.
0: Ang kanda anda ya?
1: Indah ada rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah ada rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecil itu puno iku wa baik puno.
0: Capek yang?
1: Indah ada rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abak apa enggak, pak?
1: Ih kecil yang kuda iku yang kuda puno. Kau iku yang takut ya, pak, mau puno. Takut ya, pak, puno.
0: Lari ya?
1: Lari wa le puno.
0: Lari
1: wa le puno.
0: Hah? Capek? Kamari? Aku dah ya. Ha? Kau dah. Kau dah. Eh.

0: 不是等你呢啊，turunan kene kok kayak awal gua
1: namanya gua balap gitu sih ya
0: tapi awal di mall yang ini tadi
1: ayolah tapi nadar situ melihat deh
0: itulah nadar tapi tinggi
2: ya orang benda itu
0: ayolah nadar di petang kapan

でーす。OK、神話セロワ、いや、

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: 1 tambah 1 berapa?
1: 2.
2: 2.
1: Di 2.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: 8.
0: 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mas. Tuah kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para?
1: Enam balai.
0: Enam balai sama enam balai.
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu ya?
1: Iya.
0: Nggak lo enam balai helah itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kok banyak tanya, baik capek lah, bucat lah. Cek.
0: Ah,
1: masih capek lah, bucat.
0: Enam balai sama enam balai, nak tahu bucat tu.
1: Tanya tu sama mak butet rumah besok deh. Dek.
0: Ha.
1: Siapa nama bola lampu, Sek?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Mak, Cek. Nak tahu, Cek, dah.
1: Bapa nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah butet lampu togok dah, ya. Mana tu?
1: Ya, butet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, buat bodoh nak ngeteng. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nanan cak tu mah. Saya bertanya kau besar kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu biak?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cak.
0: Macam abak cabia.
1: Ya, kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kenapa itu malam je deh. Biar.
1: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ke cik mah.
1: Apa ke cik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Itu
0: sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Nado, nado, do.
0: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu. Tangau. Tungau.
1: Kenapa tungau padusi sedeset?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya padusi nak ada. Itu.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bima buset di gigitnya.
0: Macam ni main di rumput.
1: Di gigitnya buset. Sama tempe. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya, dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi ah, padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: ya kan? Itu.
1: Marah jalan. Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Le, ada Le.
1: Ada kamu, ada kan?
0: Iya Dek. Dari mana Dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, libur masuk kampung berdatang kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang Dek pulang surat
1: Oh iya, emang.

0: sih itu saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia, Pak Yelah, dia. Adik tukar saja lah, jangan nomor HP dia.
0: Dasar aja gaspal kamu ya.
1: Dada.

Yes, DJ on the mic.

0: ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit gitu kok. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu kacegak. Bantu eh kok mah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku. Ding ding ding. Bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau deh itu awak balago.
1: Tuh ya awak balap pandai balago pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh kalau balago pak cari dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat. Matambah kepandaian dan ayolah pengansu
1: pak. Ayo pak, tambah kepandaian no, pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no, lagu Tommy Jepisan pak. Dan nanti itu dari dulu no, pak. Ah, itu tentu si lagu dan
0: tuh deh. Ah, tu pak aku mana nyelantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Dengar deh pak. Akhirnya tadi nyelantang dia yang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu
1: macam? Anak-anak lagu dengan pak deh.
0: Atau?
1: Aku lagu dengan. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada guru.
0: Allah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Ya tuan nak dapat tanggungan siya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di si A nak. Harumnya pun kau si B pak. Ada tahun dikasih kan ada si A mak.
0: Yo.
1: Ada si B. Itu dia jentuh lah. Dan kalau lantang dia si A nak.
0: Tambah balik. Oh panjang. Ya ya, Pak permisi lah ya. Ya. Andun jo wala. Kecawa kalau kabar ansu eh kerupuk andun jo lah. Ya lah dan cantik lo pasien nan lainnya lai. Boleh aduh lo nang kabar ansu bagan su, ko ndak parah nah dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapek kan yang banyak wah. Dan gulai dan pangek. Deng goreng nang gue mulai toco. Ada lagi teman-teman nam gay. Nang sarap perkai gue deng. Masalah semua gila. Aku pak dok. Deng sarap tu dengan gini. Kok kalau kakak nak kadang. Mulai senang tiap-tiap. Mekau wak kecil segi. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lagi nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuknya aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila lo gak ada. Masa gila semua itu. Masa siku ada ikan.
1: Kok aja mendawa-dawa aja, Pak? Di siku mah ada ikan, Pak. Ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, alam mulai barang. Suah. Takut, diambo. Kalau dokter, kok dari jauh jali. Udah mencegah, tak cegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku mancing.
2: Indah pak. Mana tahu siku ada kan ameh war pak tu. Dapatlah dua lagi lain.
0: Alah sama selo je pak jatah. Ayolah. Ya payah jadi dokter gino kau nampak. Tak juga kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pak cialah. Muak dan pak cialah.
2: Ya pak.

0: Oi Carmilah, bisuk ko mandi lebe, boleh dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandi aku.
2: Kami yang kau. Iko bapa yo mandi kau kau di Arab nak kau. Dan kami yang Arab tu asyik tanduknya. Bapa yo kan?
1: Bapa yo kami yang coy.
2: Bapa yo jo. Jangan kau batu jo. Iko sepalunya kau tidak pakai rumput, makan batu makan dek kau. Batu lah tu tanya.
0: Oi, itu mang kue bisa anang lang dan palakian lang jadi kerumwe. Bapa yo, bagus deh. Tapi sana.
1: Bapa yo kami yang jo.
0: Baru nak babayu eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru nak babayu dulu eh.
1: Tujuh kali.
0: Tujuh kali sunai.
1: Dan batino kau jauh.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki ni macam gue. Iko padusi macam gue. Ya kan bijak ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya tak kena kawan awak. Oh ada janji jauh. Oh pay lu jauh.
0: Ah kemana?
1: Ah. Ada perlu sih.
0: Ah yalah yalah.
1: Lelok deh. Sawah cari lo kambing kayak jauh
0: kok. Kok? Kok payah cari lo? Kok induk kambing lah kemah?
1: Ayo lah cok.
0: Ya. Bisa dengan cuan kok lah. Tak ajak uslek deh. Tapi kok sana. Lihat muah kau belah kiri kerumoy. Kalau lelah kau cari dan. Cari ada dan kok.
2: Oi Carmilah. Dan lakian kau badak, dan lakian kau gencu. Balaki kau leh deh.
0: Oh, balik lengah kau. Nak kata juga, ui, si karumui ganteng ni kau mah. Nih. Ini banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni misuk kau. Ini kata juga kau. Ganteng si karumui tu. Kandu je bang.
3: Gadang baru kau.
2: You nak ada encik matuh pada aku dah nak.
0: Oh kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
3: Eh Jo, awak nak ngecek kajo dah ngecek kambiang.
0: Oh dan dia dah sampai bawa.
3: Iya.
0: Bukan aja.

0: ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu eh bantu kacegak bantu eh kumah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak tu mau itu awak balagu.
1: Tuh ya awak balap pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh, kalau balagu pak cari dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat bertambah kepandaian dan
1: ayolah berhancur pak. Iya pak. Tambah pandai nak apa?
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu nono lagu Tommy Jepisa napa? Ada nabi itu dari dulu napa? Ah, itu tentu sih lagu dan
0: tuh. Ah, tu pak aku mana nyelantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dah ngare pak. Akhirnya itu tadi nyelantang dia yang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak-anak lagu dan pak deh.
0: Atuh,
1: aku lagu dan. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Alah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nak dapat tanggungan sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Harumnya pun bosip je pak. Ada tahun di kasek kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang di sip A nak.
0: Tambah bare. Panjang. Ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunju boleh. Kecewa kalau kabar ansu eh kumpul andunju lo. Ya lah dong candi lo pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nang kabar ansu bagan su, kau ndak parah nak dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapet kan dia banyak wah. Dan gulai dan pangek dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa perkai tu dan masa semua gila orang. Aku pak dok. Masa tu dia gak gila kau. Kalau kakak nak kadang. Mulai senang tiap-tiap. Kau buat kecil segi. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lagi nampak lo barang suo kau mah. Dan tak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, aku lagi gila lah, Kak. Aku gila semua itu. Aku sikap ada ikan.
3: Kau ajar untuk ada awak aja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan dulu nanti ada di bandar, di lawi, dalam tangan air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, alam lebar suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali udah mencegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bagus di siko menciang
2: indah pak mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapatlah dua kali lain
0: alah samo selo jo pacar tadi ayalah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak juga kunjuan cegah kau tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Iya pak.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, karawa, kafe, nani marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Kenapa sebagainya?
0: Jadi, balian sadonya tuh ke Imar. Apa lo putih mah?
1: Sudah deh, kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah, gitu dong. Anak pintar.
1: Coba aja deh, gua.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu, mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada hari, pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan melatih durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis: Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukahkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu?
Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilahnya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak. Celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya.
kencangkan tulang ringkihnya dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobehnya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa.
di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri.

Batu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amuo dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain amua udah entah. Atau udah lah iko. Udah entah pulang yuk.

0: Wow, Mbak Tau.
1: Ala huang tu yang.
2: Wadah kambolo, lawa maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah takar.
0: Iya.
3: Betul.
0: So.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta selakaan kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Anu sampai gini, ya, pak. Antah karma, kau lari nak dapat, ya, pak.
0: Apa lah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk banget.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ayah, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Pak. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak celaka, yuang. Mincak celaka, yuang.
2: Hei. Semua tu, pak, petang tu, pak, boleh. Petang tu, ada sekolah, pak. Biar, pak, dia putih, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iya. Pak doa lah. Umur panjang sekian murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Bekasi.
2: Iya.
0: Bukan banyak tinggal. Kemana kemari,
2: pak. Iya, pak. Pulang petang, pak. Disuruh. Mak tu, pak. Pulang tu, pak. Lalu sekolah tu. Support, ya, pak. Iya.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iya, pak. Sama-sama, pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Dari Bekasi, yang.
2: Iya, pak. Itu dan ada petinya, pak. Tu, pak. Kalah, pak. Iya.
0: Ada apa?
2: Yo, pak terima saya lah kadar apa?
0: Iya, iyalah. Lepas saya jalan deh.
2: Yo, pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Yo, pak.
0: Minca, sedekah pak colak lak lak. Minca, sedekah pak colak lak lak
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kau masuk warna jalan kepala luar buat colak indah bambu. Baca cian jauh colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bangun dia pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kau?
0: Kau di risiko jatuh dalam penanganan leh.
3: Oh, iyalah.
0: Lalamu risiko kau.
3: Lah, ibarat orang kenapa?
0: Kau anak kena kecek banyak pak. Ampik nan hidup.
3: Oh, dimah-dimah beliau anak-anak pak tu gini.
0: Ada ngalah lah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek nak hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber lima. Tapi gua, rumah merah dia. Tapi mati tak tentu lagi.
3: Mati nak tentu bang, mau kasih apa? Mau kasih apa? Mati nak istilah mak lari di rantau, bang.
0: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor ampek gua dimah gini, pak.
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Dari mak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mak pak dua lagi ko.
0: Di bata.
3: Undi yulai.
0: Dengan rakyat ko dua di tempat. Pergi palbe.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Amang tu pak.
0: Minta sedekah lah tak mau je deh.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600,000 sehari.
3: Mengeliko je pak ya. Mengeliko kan tu pak ya.
0: Dah bisa ambil rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
3: Cuti dia bila tu pak.
0: Cuti semarang ni dia. Penat.

0: hanya di kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: Nishida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, mancek cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Nggak, kodak menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kodak.
1: Tadi lelak si ko.
0: Udah pukul kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, oh menunggu ojek lah. Ah, dek ko, kalau dapat ojek, tompang anak wak cik deh.
0: Nggak wak ada, saya sama pulang. Kamara pulang dah.
1: Hah?
0: Kamara pulang dah.
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maningga dalam kulkas.
1: Maningga dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orangku kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, malah.
0: Iyo panjanglah cerita sete, bak Ambo deh.
2: Waktu tu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh, sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo dah adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah, kau payah salam ku dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu,
0: uh-uh.
2: Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Dia masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku dah. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Kekangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak angin masalah ikut aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak Anggur angin. Ah, kurang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan wak.
2: Kemari yang.
0: Iya mana udah-udahan.
2: Adalah udah. Kemari ya, setan.
0: Iya mang udah udan.
2: Awas, awas. Cukang.
0: Ya ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mang udah udan.
2: Itu ayam selingkuh jebini tentu yo. Hah? Hei,
0: Bapak udah udah apa dulu kali.
2: Cukang selingkuh.
0: Allah mada, jangan udannya.
2: Awas sang.
0: Mari mang udah udan, Pak.
2: Mayang,
0: mang udah udan, Pak. Oh ya.
2: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walaulah, mau dulu ludan wak.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2. 2.
0: Dua. Dua tambah dua?
2: Ampe.
0: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe,
2: lapan.
0: Lapan. Serius ke?
2: Iya, lapan.
0: Lapan tambah lapan?
2: Anam balai.
0: Anam balai. Iya, mat. Tuah, ko?
2: Iya, anam balai.
0: Anam balai. Ini dia. Anam balai tambah anam balai, para?
2: Anam balai.
0: Anam balai tambah anam balai.
2: Iya, anam balai.
0: Anam balai dulu, ya?
2: Iya.
0: Nanggalo nambah lehelah itu ditambahan nah.
2: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya buat siapa yang bucat lah. Cek. Masih siapa yang bucat?
0: Tinggal nambah leh sama nambah leh nak tahu cek tu.
2: Cek tanya tu sama mak bucat rumah besok deh.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ah.
2: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
2: Ya.
0: Mana, Cek? Nak tahu, Cek, dah.
2: Bah, kau nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah bucat lampu togok dah, nyala mana, dah.
2: Ya, bucat bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak kan ganteng. Ya. Ya.
2: Cek.
0: Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz Kecek. Siapa manusia pertama tiba di bulan kecek? Tahu dia?
2: Tak tahu tu Cek.
0: Mana nak tahu dia?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Abak Cabiak.
0: Mata Abak Cabiak.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Ke berapa itu malam jadi. Ya.
2: Pengajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor yang cik mah.
2: Apa ke cik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ada apa?
0: Tejo itu. Tang ngau.
2: Tungau. Bapak tungau penusi sedesat.
0: Ya masalah. Laki-laki nak nacok di gigit tungau hanya apa di sini. Tak ada.
2: Gigit tungau.
0: Pernah.
2: Di mana buset di gigit je?
0: Macut main di rumput.
2: Di gigit ni buset. Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya di UPN aja mak bucat lai.
2: Tapi ah, apa dusi itu nol tu mana?
0: Iya kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, حملته أمه, yang ibunya telah mengandung, وهنا على وهن, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wafisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.

istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."